90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang saya bukan Papua.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, DPRD Maluku bersama Dinas Perikanan Provinsi Maluku berkomitmen mengawal penambahan kuota BBM bersubsidi khusus untuk SPBU nelayan. Langkah ini dinilai penting agar 10 SPBU nelayan yang telah beroperasi dapat menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat pesisir secara optimal. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, John Laipeni, mengatakan bahwa persoalan kuota BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dalam pengembangan SPBU nelayan. Dan pemerintah Provinsi Maluku juga nantinya akan mengusulkan penambahan kuota tersedia kepada pemerintah pusat. Pengembangan SPBU nelayan juga dikaitkan dengan pembangunan kawasan kampung nelayan di Maluku. Pemerintah berharap infrastruktur negeri tersebut dapat mendukung kawasan mandiri maupun wilayah penyangga serta ikut memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Saudara, sebanyak 10 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Nelayan kini telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD mendorong pengusaha lokal memanfaatkan peluang investasi dengan membuka titik penyaluran baru. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, John Laipeni, mengatakan regulasi dan prosedur investasi SPBU Nelayan kini semakin terbuka bagi pelaku usaha daerah, dan hal itu disampaikan setelah DPRD Maluku menerima pemaparan dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku dan PT Pertamina terkait mekanisme pembangunan SPBU Nelayan. Menurut Laipeni, keberadaan 10 SPBU Nelayan yang telah beroperasi dapat menjadi pemicu pengembangan fasilitas serupa di wilayah lain. Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah nelayan yang besar dinilai membutuhkan jangkauan pelayanan energi yang lebih luas. 10 SPBU Nelayan itu tersebar di Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Buru, Maluku Tengah, Kepulauan Naru, Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Pemerintah dan DPRD berharap bertambahnya titik pelayanan dapat memudahkan nelayan memperoleh BBM untuk mendukung aktivitas mereka. Salah satu rencana pengembangan berada di Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon, yang disebut telah menarik minat investor. Koordinasi teknis antara pemerintah, Pertamina, dan calon investor terus dilakukan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut. Pengembangan SPBU Nelayan juga diarahkan terintegrasi dengan pembangunan kawasan kampung nelayan. Infrastruktur energi diharapkan dapat mendukung kawasan nelayan menjadi mandiri maupun wilayah penyangga sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pengarus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: News Pro Ampa, tepat.

0: Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang berlaku mulai dari 25 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. BMKG menyebutkan angin pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai dengan 20 knot. Peningkatan percepatan angin permukaan hingga lebih dari 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, serta perairan Wetar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatnya ketinggian gelombang laut. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1 sampai dengan 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah yakni perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kabupaten Tanimbar, perairan Kabupaten Babar, perairan Kepulauan Sarmata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arahuru bagian barat, Laut Arahuru bagian tengah. Waspada bagi pengguna transportasi laut. BMKG meningkatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.
0: Jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Perompak FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan saudara meniti yang ke-24 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk semuanya? Saya yakin saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Oke, saudara, Wakil Ambon Pak Budi Wenawatimena meluruskan terkait dengan kewenangan pembangunan fasilitas di kawasan sungai dan jembatan yang menjadi perhatian masyarakat di Kota Ambon. Wali Kota Ambon menjelaskan pengawasan serta perizinan pemanfaatan badan sungai merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ya, melalui Balai Wilayah Sungai juga. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pembangunan maupun pemanfaatan area badan sungai. Dan Pak Watimena juga menegaskan fasilitas yang dibangun di kawasan tersebut bukan berupa gedung permanen, melainkan pembangunan di area untuk menyediakan garasi serta lapak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga. Dan Pak Budi Wenawatimena mengaku pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk memastikan penanganan UMKM maupun pengendalian pemanfaatan kawasan agar perjalanan sesuai dengan ketentuan. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Deta herange, kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tu pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Perompet FM saudara semua, itu tadi ya Valen Hatu dengan Harga Beta yang kita kasih teman-teman saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon ya. Oke, dan Mbak saudara, hari Jumat ini bikin apa di rumah? Cuaca masih ya, masih panas. Atau punya pekerjaan sendiri? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik pasti.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: ke seluruh sekolah dan kecintaan terhadap musik. Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenawati Mena, mengatakan penerapan kurikulum musik saat ini telah dilakukan melalui program percontohan di 10 sekolah dan telah berjalan selama beberapa tahun. Menurutnya, program tersebut perlu diperluas agar manfaat pembelajaran musik dapat dirasakan oleh siswa di seluruh sekolah di Kota Ambon. Menurut Pak Wetimene juga, ia mengakui salah satu kendala dalam memperluas program tersebut adalah keterbatasan tenaga pengajar musik. Untuk memastikan dan mengatasinya, kata Pak Budi Wetimena, pemerintah Kota Ambon menyiapkan pola pembelajaran yang lebih fleksibel dengan melibatkan guru musik berdasarkan kebutuhan dari dan jadwal latihan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, saat ini sudah meniti yang ke-6 dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar bersaudara, kita akan hadirkan lagu-lagu religi menemani bersaudara sampai nanti ketong ada di menit yang ke-30 menemani bersaudara untuk umat muslim ya saat ini ya yang sedang beribadah Jumat

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

4 FM saudara, demikian lagu-lagu Nusantara yang terkasih teman ibu saudara saat ini dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat ketersediaan data pengenalan kondisi dan aktivitas ekonomi di daerah. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadelili, saat membuka gebiar Hari Statistik Nasional 2026 di kantor BPS Provinsi.

0: Ya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki porsi strategis karena tidak hanya mencatat jumlah usaha atau perusahaan, pendataan tersebut juga akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai bahan penting dalam pembangunan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bakso daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, fenomena fase bulan purnama pada 26 September 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian maksimal air laut dan memicu ya banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Basudara, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin ya, dalam informasi potensi banjir pesisir atau rob ini menyebutkan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, sejumlah wilayah pesisir Maluku berpotensi berdampak banjir rob. Wilayah tersebut meliputi pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Kabupaten KI, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Mujahidin juga mengatakan waktu terjadinya potensi gelombang pasang dan banjir pesisir berada pada setiap wilayah, baik dari sisi hari maupun jam juga. Secara umum potensi banjir rob ini di wilayah Maluku berlangsung pada periode 25 September hingga 2 Oktober 2026. Jauh juga ya. Oke, menurutnya kondisi tersebut berpotensi bertambah terhadap aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir, termasuk juga kegiatan bongkar muatan ya, serta aktivitas masyarakat di permukaan pesisir. BMKG menghimbau masyarakat tidak panik namun tetap waspada dan siaga mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, dan masyarakat juga diminta memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim dari BMKG juga. Oke, dan Basudara, perjalanan kita masih panjang ya. Saya dengan Basudara, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, komitmen membangun pelayanan publik yang semakin baik turut menjadi ruang pertemuan antara kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku. Hal tersebut mengemukakan adalah dalam kunjungan Kepala OJK Provinsi Maluku Haramanin Biladi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri pada Rabu kemarin ya, dan pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kekanwil membahas peluang kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan kedua lembaga. Pertukaran tanda tangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di Maluku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

24 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik, Beta Hence hadir kembali buat saudara di saat ini ya. Dan menemani buat saudara, ada kita masih ya dengan kita lanjut dengan program kita sesi kedua, yaitu Kabar dan Donci, teman ibu saudara, sampai nanti ketong ada di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Enciklopedi Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

4 FM bersaudara, lagu yang asik sekali ya, yang didaur ulang oleh Mita Talahatu dan juga Bung Freshly, Nikyulu ya, dengan Percuma. Lagu itu memang lagu sepanjang masa kalau kita bilang. Apalagi yang dirantau ya, itu pasti langsung duduk dengan gitar di muka mungkin kos atau apartemen asik. Itu pasti ujung-ujung tuh langsung kayaknya nyanyi lagu ini nih. Oke, dan bersaudara, kebakaran ruko di Kota Ambon ya, damkar gerak cepat. Kebakaran melanda sebuah ruko di Jalan Yosudarso, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Itu pada pukul itu kemarin ya, Kamis ya, pada pukul 15 lebih 15 menit. Api diduga dipicu oleh seorang anak kecil yang bermain korek api. Waduh. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat dan tiba di lokasi 2 menit kemudian. Iya, dekat sih, Bapak Saudara. Sementara 65 personil dengan 5 unit mobil pemadam dari Mako Pos Paso juga jauh kalau itu. Dan Pos Hatiwe di Kerakan dan Platon A, Platon Bantuan, Platon B, dan Platon C terlibat ya dalam operasi pemadaman. Mereka bekerja sama menerakan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya di sekitar lokasi. Dan situasi kebakaran berhasil dikendalikan dan dinyatakan itu aman pada pukul 15.52 waktu Indonesia Timur. Dan setelah itu seluruh personil kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan piketnya kembali. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati, memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan, di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Sobat FM, saudara semua, itu asik ya lagu yang kita nikmati di saat ini, menit yang keempat dari lima ya, dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya untuk semuanya. Tadi ada sedikit ramai-ramai di jalan sana, itu menyangkut GPM ya. Oke, Mbak Sudera, perjalanan kita masih panjang, masih 1 jam ke depan. Betulnya Mbak Sudera, kalau tadi hitung-hitung, kali ini ada Cecilino dengan Terpesona. Bukan ya, itu Audi. Oke, Mbak Sudera, kata nikmati.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Perompat FM, saudara semua, itu duda muda ya dari Ona Hetarua yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan ibu saudara di rumah ngapain nih? Bikin apa nih ibu saudara? Pastinya ibu saudara bersama keluarga jam segini minum kopi di sore hari paling enak ya, apalagi makan colo den sagu atau teh gula panas den sagu. Woi, tapi jangan gula banyak sayang. Takutnya bos saudara nanti apalagi katong yang seumur umur katong ya beta seng kayaknya. Oke, dan bos saudara perjalanan kita ya masih tinggal 15 menit ke depan beta di bos saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM.

0: Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyo kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku. Thank you.

0: kita putus.
1: Hancur.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Buat saudara sebanyak 10 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU nelayan kini telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD mendorong pengusaha lokal ya memanfaatkan peluang investasi dengan membuka titik penyaluran baru. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku John Laipeni mengatakan regulasi dan prosedur investasi SPBU nelayan kini semakin terbuka bagi pelaku usaha daerah. Hal ini disampaikan setelah DPRD Maluku menerima pemaparan dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku dan PT Pratamina terkait dengan memaksimalkan pembangunan SPBU nelayan. Menurut dia, keberadaan 10 SPBU nelayan yang telah beroperasi dapat menjadi pemicu pengembangan fasilitas serupa di wilayah lain. Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah nelayan yang besar dinilai membutuhkan jangkauan nelayan dan juga pelayanan energi yang lebih luas.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian.

0: gitu.
1: Sembilan puluh koma satu FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Bah, saudara, sebanyak 10 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan kini telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD mendorong pengusaha lokal memanfaatkan peluang investasi dengan membuka titik penyaluran baru. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, John Laipeni Anto, bilang regulasi dan prosedur investasi SPBU nelayan kini semakin terbuka bagi pelaku usaha daerah. Hal itu disampaikan setelah DPRD Maluku menerima pemaparan dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku dan PT Pertamina terkait mekanisme pembangunan SPBU nelayan. Menurut Laipeni, keberadaan 10 SPBU nelayan yang telah beroperasi dapat menjadi pemicu pengembangan fasilitas serupa di wilayah lain. Kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah nelayan yang besar dinilai membutuhkan jangkauan pelayanan energi yang lebih luas. 10 SPBU nelayan itu tersebar di Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Buru, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tunggul. Pemerintah dan DPRD berharap pertamanya titik pelayanan dapat memudahkan nelayan memperoleh BBM untuk mendukung aktivitas mereka. Salah satu rencana pengembangan berada di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang disebut telah menarik minat investor. Koordinasi teknis antara pemerintah, Pertamina, dan calon investor terus dilakukan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut. Pengembangan SPBU nelayan juga diharapkan terintegrasi dengan pembangunan kawasan kampung nelayan. Infrastruktur energi diharapkan dapat mendukung kawasan nelayan mandiri maupun wilayah penyangga sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Si tetap dengarkan di program Patroli Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, Katong masih ada di acara Dangdut Nusantara yang kembali kita hadirkan pertemani Bapak Saudara semua sampai nanti Katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Bapak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara ketemu masih ada di Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat petang dulu nih, beta ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar ketemu di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah Pak Saudara, beta Rein masih akan terus menemani Pak Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur malam nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar ketemu di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku, Sadalili, menekankan pentingnya penguatan literasi statistik dalam memahami kondisi dan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka GBR Hari Statistik Nasional HSN 2026 bertema penguatan literasi sensus ekonomi 2026 di kantor BPS Provinsi Maluku pada Kamis 24 September 2026. Sadalili untuk bilang masyarakat perlu memiliki kemampuan tidak hanya membaca angka statistik, tetapi juga memahami indikator serta penggunaannya secara tepat. Menurutnya, data statistik perlu dibaca bersama persepsi masyarakat dan kondisi real di lapangan agar memberikan gambaran yang lebih utuh. Anto juga menilai penyediaan data berkualitas tidak dapat dilakukan oleh BPS secara sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat diperlukan dalam mendukung penyediaan serta pemanfaatan data. Sadali juga mengajak perguruan tinggi berperan melalui kajian berbasis data dan edukasi kepada masyarakat secara objektif. Sementara perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan BPS agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. GBR HSN 2026 di Maluku turut dihadiri pimpinan OPD, instansi vertikal, kementerian dan lembaga, perbankan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta insan pers. Pemerintah Provinsi Maluku berharap penguatan literasi statistik dapat mendorong penggunaan data yang lebih tepat dalam memahami persoalan dan merumuskan pembangunan daerah. Demikian news hari ini, Pak Sudara. Ketemu aku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengan kata peran pertahanan bonus suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ketemu lagi nih bersaudara di acara selanjutnya ada Pustaka Maluku yang kita hadirkan. Partai mani bersaudara semua sampai nanti ketemu ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dulu kita ucapkan perwakilan saudara yang ada dengar kata di program 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah untuk saudara mungkin saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan lupa saudara ketika ketun semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ketun punya, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan sukses, itu pasti akan selalu ketun raih saudara. Oke saudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di program 4 RRI Ambon suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tenga-Tenga, Jasira Lehitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
1: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tenga-Tenga dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tenga-Tenga selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tenga-Tenga, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pela Gandong, ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pela Gandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tenga-Tenga. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
3: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tenga-Tenga sampai dilestarikan sampai saat ini nih. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan Desa Tenga-Tenga. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang Pela atau Gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna seberapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Ya, jadi ibu berharap juga kalau kita hubungan Pelagandong.
1: Iya. Pelagandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus katong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya katong tetap mempererat hubungan Pelagandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatu Suwa kan?
3: Iya.
2: Kenal datang di Tinggi-Tinggi?
3: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, tapur bagi tiga negeri Pelagandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong samua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatu Suwa, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, bangga bisa hadir di tengah-tengah basudara. Hidup basudara di pela tengah-tengah di negeri sini. Dan memang acara kapur ini sudah beberapa kali kita hadiri. Dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan, itu kamu berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pelagandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pelagandong karena damai itu sederhana.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: Iyo, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar ketemu di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Ketemu masih di Pustaka Maluku, Pak Saudara, yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, untuk Pak Saudara yang ada dengar ketemu di program 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, Betarin masih akan tersemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jazirah Leihitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga Muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pela dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jazirah Leihitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: juga saudara semua.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, masuklah ketemu lagi di acara selanjutnya Drama Legenda. Di sini ada satu cerita rakyat, akan kita hadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan malam hari ini ya. Semoga ibu saudara terhibur dengan apa yang kita hadirkan pertemuan ibu saudara dong di malam ini. Jangan kemana-mana ibu saudara, masih ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan ibu saudara.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai

0: kita bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latu Halat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latu Halat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
2: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lagi.
0: Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Kayaknya tampak ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat erik saja. Sial ya.
1: Di saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Oh, si siapa? Beta sih kenal sih. Jangan ganggu beta. Pi, pi.
3: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
2: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
3: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
2: Ampun teteh, ampun, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar untuk dijual di pasar.
3: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
2: Ampun, teteh, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, teteh.

0: beta ini anak sebatang kara, tete. Beta pun orang tua sudah meninggal.
1: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
0: Iya, tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, tete.
2: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
1: Hei anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
0: Maaf tete, beta tidak minta apa-apa dari tete. Tapi apapun yang tete berikan pada beta, beta akan terima dengan senang hati tete.
1: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu nak.
2: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Dangke, Tete. Dangke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

0: Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Masih tetap dengar kata di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak saudara ketong ada lagi di acara selanjutnya Walang Perampat. Setelah tadi satu cerita rakyat sudah kita hadirkan partemani Mbak saudara di kesempatan malam hari ini. Nah jangan kemana-mana Mbak saudara, karena masih ada acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Mbak saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap dengar ketong di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penyekatan di Pelabuhan Patroli Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ketemu masih di acara Lelang Pro-4 yang kita hadirkan pertemuan ibu saudara semua sampai nanti ketemu ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kembali kita ucapkan perba saudara yang ada dengar katakan di Pro-4 RRI Ambon. Semoga saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, kita masih akan terus menemani Pak Saudara sampai di jam 12 malam. Hiburan masih akan kita hadirkan di saat ini, Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Tah, Ali sadar ke Seng, sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu ke Seng, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

11.544 beta buka dari sekarang sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung lewat jalur WA bisa kirim salam ke 01 bisa kirim pesan ya 0813 5624 5887. Nanti kalau ada salam beta bacakan, Pak Saudara. Ini ada yang gabung di WA nih, Pak Saudara. Bu Wiga, maaf suara Karen trouble, tapi pas lagu tidak trouble. Oh gitu ya. Makasih infonya Bu Wiga. Nah, yang mau gabung dengan katong masih tetap ya, line telepon 311544 beta buka dari sekarang sampai di jam 11 nanti, Pak Saudara. Silakan.

Selamat malam dulu beta ucapkan, par beta punya kakak laki-laki di hati besar, kakak Angki, yang mungkin saat ini ada di NTTBU, ada dulu dengar katong di Program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur selalu dengan apa yang katong hadirkan . Lalu jangan lupa kalau ada ikan pera, dapat banyak lagi kabar-kabar katong, supaya katong baku bantu kyu. Oke, Mbak Saudara, masih tetap kita buka line telepon 311-5444. Yang mau gabung silakan. Tapi kalau belum ada yang gabung Mbak Saudara, beta hadirkan beberapa request, beberapa donci dulu. Nanti habis ini baru beta balik para batamang Mbak Saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta infokan untuk jalur WA, katon cuma bisa terima pesan nih. Kalau untuk line telepon belum bisa untuk telepon di jalur WA. Jadi untuk WA katon cuma masih bisa terima pesan aja karena untuk saat ini ada sedikit gangguan teknis. Jadi masih belum bisa Pak Saudara. Yang mau kamu nih katon line telepon 311544 beta tetap buka Pak Saudara dari saat ini sampai nanti di jam 11. Yang sudah gabung silakan. Beta sapa dulu Pak Saudara. Matawana Pro 4 selamat malam.
1: Matawana Pro 4 selamat malam.
0: Ini orang Suli pun suara nih. Ya, Bang Rey. Fabio, kabar bagaimana nyong?
1: Sehat sa Bang Rey.
0: Sehat. Lalu ada kerja apa nih?
1: Ada baru buka Pro 4 saja nih lah Mason.
0: Tapi sudah makan enggak belum?
1: Sudah, satu jam yang lalu.
0: Weh, sadar.
1: Jangan tahu lama.
0: Iya betul, jangan tahu lama nyo. Beta setuju deh nyo. Jangan makan lama-lama sama Abang Deden di tengah-tengah. Tonton makan paling lama.
1: Atau makan sukung gak apa, ada kupas-kupas gak apa.
0: Apalagi di tengah-tengah kan sukung banyak tuh.
1: Iyalah bagi-bagi tadi kita kakak.
0: Itu akan weh. Kata belum merasakan siapa enggak lah ini.
1: Aduh, mesti berkunjung ke sana boleh
0: kapan? Iya, waktu le. Cuma tahun kalau
1: depan, dan tahun depan.
0: Iya, mudah-mudahan kalau katong seng ada jam tugas, seng sibuk lah, katong ke sana juga ke?
1: Iya, Abang siap. Deden, Om Deden, monitor gabung. Pancingan tua dulu.
0: Sadar, katong dulu cari tadi Abang Deden pun teras tuh yang enak.
1: Iya, ada Om Husen lah itu.
0: Oh, cuma, begitu.
1: Iya, biasa masuk lah, sentos, sepanah mau kedapa Om Renceng.
0: Sudah pernah satu kali.
1: Oh, sudah ya?
0: Iya.
1: Nah, itu Om Deden punya saudara tuh.
0: Cuma itu satu kali itu saja, tapi sampai sekarang saya yang lain.
1: Ada dua hari atau tiga hari kemarin enggak ada masuk-masuk tuh terus.
0: Tapi semoga hari ini untuk masuk lah ya?
1: Iya. Semoga hari ini untuk monitor lah gabung.
0: Siap. Oke, okay. Fabio malam ini mau request zone siapa nih?
1: Kabarnya sih dia dari Sintos siapa tuh penyanyinya tuh.
0: Yang mana?
1: Kabaresi.
0: Yang Yonif 731 Kabaresi itu?
1: Ah.
0: Oh, Rudy Lerosa punya? Yonif 731 Kabaresi.
1: Itu lampu suaran tuh.
0: Oke. Nanti kita putar ya.
1: Siap, Abang Rey.
0: Siap. Silakan salam persapa nih.
1: Yang pertama, Caca Ayu dimasuki. Selamat malam, Caca. Di berkati selalu. Abang juga di Namulia sana. Selamat malam, Dewa diberkati selalu. Om Deden di tengah-tengah, Om Cecen juga. Selamat malam, semuanya diberkati selalu. Om Yan, Kakak Kira juga di Wai. Selamat malam, diberkati selalu. Pak Marcel, selamat malam, diberkati selalu.
0: Iya.
1: Bunda Natalia di Teli-Teli juga selamat malam, diberkati. Kakak Rere di Pasteng, Mama Marni Paso Transit juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Ancis Tanah Tinggi, Linda di Lorong Gandaria sana, selamat malam, diberkati selalu.
0: Iya.
1: Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Wai Haong, masa cuma sekali-sekali sah, Kakak Rein.
0: Siap.
1: Oke, keduanya Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Biskit juga selamat malam, diberkati. Om Stacy di Hades, Pak Jumai di Gedung Cengke, selamat malam, diberkati selalu. Bung Syari Bidaya di Telaki, Kakak Eka di Telaki juga, selamat malam, diberkati. Di Enca di Dentas, juga selamat malam, diberkati selalu. Buster, Gasop, dan Bung Tony juga, selamat malam, diberkati. Oni di Kamal, juga selamat malam, diberkati selalu. Lalu,
0: siapa lagi?
1: Ibu Wija, Wonosobo, selamat malam, diberkati Tina dan pacarnya yang ada di mana tuh ya? Jauh-jauh, selamat malam, diberkati selalu.
0: Iya.
1: Salam sehat buat Nano-Nano, Nakin sana, Kepulauan, Ibu Ariati, Ibu Mona ya lah, Mona Ariati, Mona Tika, Mona, Nona, Ulandari, Cinja, dan Bunda Els. Selamat malam semuanya, salam sehat buat semua yang Manado, diberkati selalu. Oke, mungkin itu saja dulu kata Bung Ren.
0: Itu saja dulu.
1: Ada lupa kita salam lagi.
0: Oke.
1: Salam balik lagi.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Siap. Dan ke Fabio. Dadah. Oke, okay, buat saudara yang mau gabung di belakang Fabio, beta tunggu nih, line telepon 311-544, beta buka, silakan. Matawana Prampa, selamat malam. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Hah, ini untuk ini yang tadi beta dapat di transit nih.
2: Salah orang ke apa kakai?
0: Itu betul.
2: Jangan orang kepo tahu, orang kepo.
0: Mak kabar bagaimana?
2: Baik-baik sah kakak.
0: Ada bikin apa nih?
2: Ada dulu nih kakai.
0: Di mana rumah kak di pondok? Rumah kak pondok?
2: Di rumah, senang ke rumah bapak.
0: Oh, lalu bapak di pondok kak di situ?
2: Bapak di pondok ya.
0: Oh ya sudah, nanti kau titip salam per bapak ya?
2: Ya kakak.
0: Siap ma, malam ini kabar baik-baik toh?
2: Bapak
0: saya
2: kakak.
0: Lalu mau request apa malam ini?
2: Mampu lagu Aku Masih Sayang juga kakak.
0: Aku Masih Sayang ya. Nanti kita putar eh.
2: Iya kakak.
0: Silakan ma, mau salam persapa nih.
2: Salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas, terus berkati, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Dan buat pagi orang ke atas salamnya. Lalu kalian ini tengah-tengah. Masel di Suli, Pak Masel tuh kita pantau di warna meninggal tuh waktu pelembalan kos lantau tuh proporsi kenal sah.
0: Oh begitu?
2: Iya di Suli keluarga Pati Plohi itu.
0: Oh Pak Marcel, dengar tuh Pak Marcel, orang kayak suara
2: letter. Pelembalan kos proporsi kenal.
0: Orang kayak suara letter mau balas.
2: Lalu buat Bu Ewin, Bu Yanu Sipira, selamat malam terus berkati. Bunda Ayu di Masohi, Bu Erik juga di Masohi. Main di Kayu Tiga, selamat kenal dari Bumarni di Pasto. Lalu ketompong ya. Lato-lato. Selamat dengan lato-lato suara lain.
0: Sentuh dia
2: sih. Rere, masuk juga kita sumasu nih.
0: Oh iya betul.
2: Si Lady, si siapa? Linda kan, si Linda. Masuk juga. Kali kita ketemu si Linda, berpengenalan beta.
0: Oh Linda di rumah tiga tuh?
2: Iya.
0: Oh.
2: Sudah kenal.
0: Sebab aku kenal. Lalu
2: siapa berapa tuh?
0: Dago berapa di mana?
2: Klinik mata kakak.
0: Oh di klinik mata.
2: Iya untuk antara itu pun antara untuk kenalin beta.
0: Oh kenapa tadi sih kasih kabar beta? Kebetulan beta lewat-lewat tadi itu.
2: Iya kakak sulit aku semua kenalin beta waktu pulang baru kakak lewat.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke baiklah.
2: Lalu ketemu Sipi di Kupang. Ukrespati kalau monitor beta undang masuk. Lalu ketemu siapa lagi? Bu, siapa yang di namanya di Dewa Ujang?
0: Dewa Ujang.
2: Iya. Orang Manado, Samoa juga. Selamat malam, terus berkati.
0: Amin.
2: Dadu Kak Ei.
0: Dadu. Oke, di belakang Mama Marni, siapa lagi mau gabung dengan Katong? Masih nih, line telepon 311-544 beta buka. Suara nih, Pak Saudara, beta siapa dulu? Matawana Prampa, selamat malam.
3: Matawana Prampa, selamat malam kakak.
0: Suara ini kita kenal kah?
3: Siapa
0: tuh? Siapa saja.
3: Tanya yang baru lewat tuh juga.
0: Iya, barang dupa aku bawa tetangga. Tetangga jauh kio.
3: Aku tuh bawa tetangga saja tuh. Satu rumah.
0: Satu rumah.
3: Tapi beda kamar kan?
0: Iya, satu rumah tapi beda kamar. Baru beda kamar ini paling jauh. Barang kamar, barang satu rumah ini kamar banyak jadi beda paling jauh. Karere kamar bagaimana?
3: Kabar baik kakak. Lampu baru menyala nih kakak.
0: Oh lampu baru menyala?
3: Aduh lampu mati pengen lama ya.
0: Waduh kasihan. Tapi perasaan dikatakan di jalur ketua air besar yang mati.
3: Oh ketemu setengah sini lampu mati kakak.
0: Wah itu bahaya tuh. Oke okay, karere malam ini mari kesan siapa nih?
3: Ada lagu yang akan judul
0: apa?
3: Bunda Marni sih. Yolanda jo Yolanda.
0: Yolanda. Kalau Yolanda ada, kalau Bunda Marni orang masih sementara bikin akan punge kata-kata belum habis. Oke, nanti kita putar ya.
3: Salam kakek,
0: iya. Siap, silakan.
3: Iya, pertama salam buat kakek, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pula hati-hati di jalan. Iya, salam buat baru Bunda Marni yang masuk kata?
0: Bunda Marni dan Fabio di Suli.
3: Oh iya betul. Iya buat adik Fabio di Suli, bareng Bunda Marni di Paso Transit, selamat malam. Selamat beristirahat bareng keluarga, Tuhan berkati. Mm-hmm. Salam buat Bunda Poppy di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Adelinda di Rumah Tiga, Ibu Wiga di Wonosobo.
0: Iya.
3: Ada Ade Echa di Bentas, ada Bung Stevi di Satu Besar, Bung One di Kamal, ada Kakak Vence di Saparua bareng keluarga, ada Usi Bace juga di Saparua bareng keluarga, ada Mama In di Kayu Tiga bareng keluarga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda S di Tondano Pante, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, Ade Sika di Kanaan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Sari Fidayat di Talake, Ade Eva juga di Talake, ada Ade Eva di Waihaung.
0: Kakak?
3: Ya?
0: Ini ada yang saya... dong ya, tapi saya ya di ya perampa dong ya di beta jalur pribadi dong ini memang paling katanya salam para tante jaket merah juga.
3: Ah itu terlain tuh dewa hujan tuh. Pasti kayak pernah kan beta
0: sih itu beta heran ada ya perampa untuk saya ya di ya perampa untuk ya di Japri di beta tuh coba lihat tuh kakak.
3: Eh bapak guru eh.
0: Nah, baru bilang kata bilang mamar nih kata rokok sabungkus juga.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, salam buat Abang Dewa di Namlea.
0: Iya.
3: Dan keluarga selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Ada Pak Junaidi di Kebon Cengke. Ada Abang Jeffrey di Ahuru. Ada juga Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Ada Bung Lili bareng keluarga di Wayame. Bung Dede di Tengah-Tengah. Bunda Ola di Halong. Ada Pak Marcel juga di Suli. Ada Ancis Tanah Tinggi. Ada Gracia Batu Meja. Ada Inka di Karpan bareng keluarga Suarubun. Ada Pak Nasrul di Palu bareng keluarga juga. Ada juga Ade Ayu bareng keluarga di Masohi. Nyong Erik juga di Masohi. Bunda Minla Bobar di Jailolo. Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk.
0: Iya.
3: Ada Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silakan bergabung.
0: Oke.
3: Buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu aku dapolai, dadah.
0: Oke, dadah. Oke, buat saudara, 3 penelpon sudah beta terima, lalu 3 requestan suara di sini Mbak Saudara, beta putar lagu dulu deh. Nanti habis ini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

0: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, 3 requestan sudah kita hadirkan. Lalu line telepon 311-544 kita buka lagi nih. Silakan yang mau gabung. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Mau kata-kata, jangan tahu dulu.
0: Ya.
1: Sudah malam berapa? Selamat malam.
0: Deng siapa di mana?
1: Sudah tahu. Tahu. Ketawa. Bye bye.
0: Bye. Aduh.
1: Hey. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Atas syukur goreng lah.
0: Eh, ingat kan? Eh, utang su 35.000.
1: Galap.
0: Ini ada cari akal mau tutup utang bagaimana yang 35.000 ini?
1: Mau tutup bagaimana 35.000 kakak dong? Mau transfer aja dong. Jatuh 50.
0: Itu lagi.
1: Apa ini?
0: Oke, Bang Dewa.
1: Ya.
0: Kabar bagaimana?
1: Coba lihat di foto di kakak HP lo, lihat dong itu.
0: Ya. Bisa
1: kirim itu. Kalau dia kata buat Pedro tadi pada SMS baru.
0: Oh, kan. Ada foto. Iya, barang beta buka jalur WA di WA Pro Ampa yo gabung di Japri.
1: Sekarang begini tanya dia ada bikin apa coba di kakak buat Pedro ada buka HP kakak buka. Buka kakak buat Pedro loh.
0: Oh, begitu.
1: Kali ada
0: loh. Nah. Sadap nih.
1: Sudah selesai.
0: Ini goreng apa? Batu pakai tepung terigu lah goreng.
1: Apa tuh?
0: Batu lalu pakai. Oh, beta kira batu lah pakai tepung terigu.
1: Kalau batu kan dipakai juga.
0: Oke. Mantap.
1: Lagu Racikua.
0: Lagu Racikua.
1: Ah, tapi beta sih belum bicara sama beta ada 81 par kakarele. Kakak jangan tambah bumbu, jangan ketawa.
0: Iya.
1: Satu par kakarele, satu par kamar nih, deng.
0: Boleh.
1: Kalau mau ketawa dulu, sebelum ketawa udah bikin cincalana.
0: Iya, silakan. Pantun apa tuh?
1: Buat Bunda Marni dulu, disimak Bunda Marni. Ikan gabus di rawa-rawa.
0: Cakep.
1: Ikan belut nyangkut di jaring.
0: Wih, sadis.
1: Bunda Marni sakit perut menahan ketawa. Gigi palsunya loncat ke piring.
0: Ma ingatan dengar untuk mempantun tuh, Ma. Oke, yang kedua
1: buat kere. Disimak dikit merah.
0: Siap.
1: Anjing bermain di rawa-rawa.
0: Cakep.
1: Merah hutan sedang berpacaran. Bagaimana hati tak tertawa?
0: Iya.
1: Kakarere, rambutnya botak, sering sisiran.
0: Karere, ingatan itu untuk membantu nih, beta sen tambah apa-apa, beta cuma bilang cakep saja. Oke.
1: Sudah.
0: Silakan, Abang Dewa.
1: Sambil beta salam-salam dan nikmati kopi tunggal galas tukar pinggang ini. Yang pertama baru beta mengapang dulu.
0: Siap.
1: Beta mengapang ini selalu di hati. Di dewa pun hati.
0: Mantap.
1: Buat beta pun abang yang lagi cuap-cuap berkatul semua. Selamat bertugas, semoga selesai tugas. Akanda kembali ke rumah bertemu keluarga dengan selamat.
0: Oke.
1: Terus buat dua diva tadi yang barusan gabung. Bunda Marni
0: dua diva yang... di Paso.
1: Iya, dong kan tetangga itu. Baru apa yang di Paso curhat deh.
0: Iya kak.
1: Minta suruh baku dapat curhat.
0: Beta sentah, beta campur sampai situ ya.
1: Tadi curhat di radio tuh kakak.
0: Oh begitu.
1: Mau cari Linda untuk curhat.
0: Oke.
1: Terus buat dua diva kekalir bareng Bunda Maria yang dipasang. Terus itu buat Kesalinda juga selamat ketemu dengan Bunda Maria. Semoga selalu berteman akrab dan selalu gabung di via udara, lewat radio. Terus buat kakak Yayat, Bunda Poppy yang punya skip. Adik Fabio juga yang barusan gabung, malam adik.
0: Iya.
1: Adik Kevin, Abang Deden, Bu Stevi, Abang Syarif Hidayah, berita lagi. Juminten terbungkus Eva Waihau. Selamat malam aja buat Usi Eva. Eva tak lagi juga. Cetak aja bareng keluarga Mas Sohi. Vina yang punya Gerung Jakarta. Bapak Junaidi yang punya kece. Mr. Gasok bareng Tony Pejatuni. Kemudian. Dan juga siapa? Marcel bareng Yono di Gembang. Abang Dev yang punya Kairatu. Bu John yang punya Bentas bareng Gerasa yang punya Batu Meja. Terus siapa lagi? Bunda Natali yang punya Toli-Toli. Bu Nona Haryati punya Kepulauan Bunaken. Main yang punya Gau Tiga. Nona Nola yang dari Manado, Nona Fika, Nona Jingga, Nona Wulan, Nona El, Nona Ellen, salam kompak semuanya.
0: Iya.
1: Sekarang Dewa Swap Share habis. Ketan tutup dengan apa? Yang lagu.
0: Oke. Siap.
1: Kita memudahkan Nona Dua lebih cepat berdewa juga Nona Balas.
0: Mantap.
1: Balas sih Dewa pembantu dong.
0: Semoga dong dengar lah Nona Balas sih.
1: Lo baru gabung itu kakak kalau lo tidur.
0: Iya, abang kalau karir itu biasa gitu, abis dengar abis gabung gitu lo untuk tidur tuh.
1: Tidur apa follow bantat.
0: Oke.
1: Oke, kakak umuran lo balik lo dengar dia pembantu.
0: Siap.
1: Yang lain gabung dulu bersama Ketua Pengapa Keren. Oke,
0: dadah malam. Oke, beta baca yang gabung di WA dulu. Ini dari Mami Poppy di Skip. Mat malam Atamana, mat malam Kak Karin, mat malam buat Kakak Fabio di Suli, Bang Deden di tengah-tengah, Kakak Rere di Paso, Mr. Gaso di Puncak Tuni, semua yang ada di Manado, Mamarni di Paso, Mbak Wika di alamatnya Wonosobo, Dewa Hujan di Namblea, dan semua fans di alamatnya. Semua pun selamat malam, selamat beristirahat juga. Oke kakak Dangke, kakak beta mau minta lagu Mimpi dari Roy Tuhumuri. Itu dari Mamarni ya, kalau dari Mbak Ibu Wika. Menyerah Karin. Mbak Wika bilang, menyerah Karin, gak bisa tembus masuk. Salam buat Karere dan semuanya. Oke, Mbak Wika, kalau dicoba pasti bisa kok. Oke, beta sapa dulu yang gabung di 311544. Silakan. Matawana Pro Ampat, selamat malam.
2: Matawana Pro Ampat, selamat malam Kak Rein.
0: Deng sapa di mana nih?
2: Bunda Natalia Toli-Toli.
0: Bunda Natalia di Toli-Toli.
2: Apa kabar Kak Rein?
0: Baik saja nih, kalau orang Toli-Toli kabar bagaimana?
2: Sama, puji Tuhan baik-baik selalu.
0: Oke, lalu jam begini ada bikin apa?
2: Ini lagi monitor toh.
0: Monitor sambil?
2: Sambil berdengar-dengar mau masuk ke radio dulu.
0: Betul kira kata sambil lari-lari begitu.
2: Weta lalu. Masa sementara mau duduk mau masuk radio terus mau lari-lari.
0: Iya saya beta kira kata itu. Kan beta bilang beta kira.
2: Oh iya itu kira ya.
0: Iya kira. Oke malam ini mau request Donci apa nih?
2: Lagunya Tela Kak Keren.
0: Pela?
2: Iya
0: Pelae. Nanti kita putar
2: Oke.
0: Silakan.
2: Selamat malam ya, Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Ada Deden di tengah-tengah. Selamat malam Kak Rere juga ya. Baru lewat tadi makasih salamnya. Ada Kak Eva di Talake, Bung Stevi juga di Hardbest, ada Winda di Rumah Tiga, ada Bunda Poppy juga ya.
0: Iya.
2: Ada juga Master Gacok yang di Tuni, An Mama In di Kayu Tiga, ada Abang Dewa juga. Terus ada Bence di Saparua, ada Usi Buce juga di Saparua ya. Terus Eva di Waihau, ada Eca juga di mana kakak? Di
0: Bantak, Bentas.
2: Ya? Bentak, selamat malam ya. Ada Pebio juga, terus ada Pak Marcel di Sule. Terus ada...
0: Pak Marcel di Suli, ya? Bukan di Sule.
2: Oh, Suli. Ya, di Suli. Terus Inka di Karpan, terus Inka di Kebun Jeruk. Ada Deden ya di tengah-tengah.
0: Deden di tengah-tengah.
2: Oh iya tengah-tengah.
0: Siap.
2: Ada Ibu Wigati, ada siapa lagi?

0: perhatikan toh, biasa jangan lupa-lupa nama toh.
1: Siap, aman.
0: Tapi ada Nona Ellen juga mau gabung itu, cuma mungkin kalah jari-jari.
1: Iya, pokoknya ya, siapa cepat dia dapat.
0: Oh betul. Oke ya, Kak Keren, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Oke, danke Bunda.
0: Dari rumah, dengan selamat. Oke, dadah.
1: Oke, ada Bunda Natalia. Bunda Natalia di Toli-Toli. Di belakang Bunda Natalia, siapa yang mau gabung? Line telepon 311-544 masih tetap kita buka nih, Mbak Saudara. Silakan. Nah, yang mau gabung yang katon di jalur WA bisa di 0813-5624-5887. Beta siapa penelpon ketiga dulu, Mbak Saudara? Matawana Proampa, selamat malam.
2: Matawana Proampa, selamat malam. Jamara, beta balik.
1: Oke, okay, aman.
2: Tadi itu Abang Dewa ada kasih
1: pantun.
2: Iya. Nah, ini beta balas, antum pantun.
1: Asik, ini yang sadar.
2: Akan berbunyi begini, kakak.
1: Iya.
2: Hidup di bumi bagaikan burung.
1: Asik.
2: Bangun pagi makan nasi jagung.
1: Ah, cakep.
2: Tidur di jubin pikiran bingung. Apa daya Abang Dewa terkurung.
1: Ajay. Abang Dewa. Abang Dewa. Abang Dewa dengar tuh. Karere bilang apa daya Abang Dewa terkurung. Nah, makanya keluar dan Amelia datang ke Ambon supaya kasih tunjuk pada orang kata Abang Dewa yang terkurung.
2: Asal salam per orang bilang pakai jaket merah pada ada jeter. Belum pernah bakukan Ambon.
1: Itu makanya Abang Dewa cepat keluar dan Amelia lah datang bermain ke Ambon sini supaya Karere orang bisa bilang kata terkurung. Dengar tuh.
2: Iya, sudah begitu kakek.
1: Oke, danke. Oke, Pak Saudara, requestan beta hadirkan dulu. Yang pertama ada Racikua, requestan dari Abang Dewa di Namlea. Terus Bunda Natalia request lagu Pela. Lalu satu requestan yang gabung lewat jalur ya, Mimpi dari Roy Tuhmuri. Jangan kemana-mana, beta masih akan balik perbatasan Pak Saudara dengan sesi selanjutnya.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, line telepon 311544 akan beta buka lagi Pak. Tunggu Pak Saudara dong. Gabung dengan katon di sesi terakhir malam hari ini. Siapa yang gabung beta sapa dulu Pak Saudara? Matawana Prohamba, selamat malam.
1: Matawana Prohamba, selamat malam.
0: Orang tengah-tengah, Abang Deden.
1: Iya.
0: Ah, Abang Deden, kabar bagaimana?
1: Nah, baik.
0: Baik. Baik. Lalu lebih ke apa nih?
1: Ada dengar-dengar, di tanpa tidur dengan radio monitor dari tadi lah ini.
0: Oke, sip. Oke, langsung makan ke belum?
1: Apa?
0: Sumakan ke belum?
1: Sudah dari pulang ibadah
0: sholat isya langsung. Oh, siap. Oke, sip.
1: Sedang ada putar drama tuh.
0: Oh, siap. Oke, malam ini Abang Deden mau request dong siapa nih?
1: Better request satu lagu Jomes bisa toh?
0: Lagu apa tuh?
1: Cek yang pun lagu apa nih? Cakap tuh siapa?
0: Cakap pun lagu apa?
1: Dia pun lagu cumi.
0: Apa tuh?
1: Cumi.
0: Cumi.
1: Iya.
0: Okey, nanti kita lihat kang eh.
1: Okey.
0: Siap. Salam persapa nih.
1: Ini sesi ketiga ini.
0: Iya, sesi ketiga ini.
1: Oh iya. Iya, salam pertama buat kekering. Sementara bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Sampai
1: di rumah tiba dengan selamat.
0: Oke.
1: Juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk. Pertama Buyang dan dia punya istri di Malaysia juga, selamat malam. Bu Iwin juga di Suli, Pak Bio, Om Bio, selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Marcel, selamat. Kemarin ini di Paso Transit, kemarin ini di Paso Tengah. Bung Stevi di Hades, Budola di Halong juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Di rumah tiga ada ketumpun Caca Linda di rumah tiga juga. Eldrino juga selamat malam. Ada juga buat Eca di Bentang, kakak Ance di Tanah Tinggi. Ada Eba di Wahyang juga selamat malam. Mau putih di Skip. Saya di Batu Meja selamat malam. Kakak Ika di Karvan selamat malam. Anak Om Kaso juga bersama Tony juga selamat malam.
0: Iya.
1: Aziz juga selamat malam. Bunda Natalia di
0: Toli
1: selamat malam. Nona juga selamat malam. Salam sehat juga sekeluarga di sana. Vivi di Kupang selamat malam. Juga buat Bunda Enok, Bunda Rinda, juga buat Bu Iga juga di Wonosobo juga selamat malam.
0: Iya.
1: Abang Pindah di Kebun Jiru juga selamat malam. Bayu di Wonosobo juga selamat malam. Om Dewa di Namlea sana juga selamat malam.
0: Iya.
1: Juga buat pendengar-pendengar yang tidak sempat Deden menyapa, salam sehat untuk semua, tanpa terkecuali selamat malam. Mas Alkumati juga keren, selamat bertugas dan teman-temanku Pro Ampat, Kak Aki, Kak Lisa, Kak Hence, dan kita semua yang ada di alam yang masing-masing tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Keren. Selamat buat terima kasih, Dado.
0: Dado. Oke, ada Abang Deden di tengah-tengah yang suka pun enggak tahu. Di belakang Abang Deden masih tetap kita tunggu nih 3115444. Silakan, Mbak Saudara. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Mata Warna Pro 4. Selamat malam Kakak Zain. Aduh, susah sekali mau masuk di Mata Warna, eh.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Aduh, lupa lagi, amnesia lagi tuh Kak Karin sama saya, bagaimana caranya?
0: Sing, suara-suara begini beta jadi lupa, eh.
2: Kenapa kalau suara saya jadi lupa?
0: Siapa, eh?
2: Siapa Jone suka?
0: Sing juga. Bukan, siapa, eh?
2: Cari ingat dulu.
0: Kalau menyerah bisa ke Sing?
2: Sing bisa, don't give up dong.
0: Sing bisa?
2: I won't give up. Iya, bisa. I won't give up. Mestinya begitu dong. Aku tidak akan pernah menyerah. I'm not surrender like that dong. Nona ini kekasin.
0: Aduh, siapa lagi itu?
2: Siapa itu nona itu siapa? Cuman satu loh nona.
0: Sabar. Tadi akan semua dapat ingat, tapi bagaimana akan balik lupa lagi kembali.
2: Aduh, amnesia lagi.
0: Iya,
2: malam saya nak masuk ke Kahenge ini. Kalau saya nak masuk di Kahenge saya bisa amnesia juga dengan suara siapa ini, Kahenge atau Kak Ren? Setelah masuk di Kak Ren yang amnesia sama saya.
0: Aduh. Jadi lupa juga nih. Sabar. Nanti sambil salam beta ingat dulu bisa keseng. Iya. Soalnya lupa
2: okay.
0: Ini.
2: Oke. Iya, nanti kalau berarti kata Rain serendak. Oke. Saya kasih kesempatan.
0: Oke. Sip. Mantap.
2: Cuma alis saja boleh?
0: Cuma
2: ya, bagaimana dulu kabar?
0: Baik.
2: Kabar baik. Oh, puji Tuhan.
0: Lalu di situ pun kabar?
2: Oh, di sini kabar saya baik sekali. Baik, very very good.
0: Oh, siap. Oke, lalu malam ini lagu cuma alis saja.
2: Iya, cuma alis saja.
0: Cuma alis saja. Siap.
2: Iya. Oke.
0: Oke deh.
2: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam pertama buat Kakak Rin. Terima kasih sudah terima Nona Ellen Gozi di telepon.
0: Nona Ellen.
2: Iya.
0: Beta tadi pikir Haryati dari Bunaken, bukan eh? Padahal Nona Ellen.
2: Nona itu Ellen. Haryati.
0: Manado.
2: Haryati.
0: Oh iya.
2: Nona Haryati, Nona Bunaken. Kalau Nona Ellen.
0: Nona Ellen. Oke.
2: Okay. Ingat je Nona Elena.
0: Siap.
2: Nona.
0: Oke okay, sip, beta ingat nih.
2: Oke okay, deh. Terus salam pertama buat Kak Karin. Terima kasih sudah terima Nona Ellen Guri per telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Iya.
2: Banyak rezeki diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut salam yang ada lewat-lewat tadi, ada Bung Dewa di Namlea, terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompas. Ada Pak Deden di tengah-tengah juga, terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompas. Ada juga tadi Bung Fabio di Suli, terima kasih salamnya, salam sehat. Ada Mama Agni juga. Selamat malam, salam kasih diberkati. Ada Kak Rere di Paso Tengah, terima kasih salamnya, salam kasih diberkati. Ada di Kuariati di Bunaken, salam kasih diberkati. Ada Kak Eva di Talake, selamat malam, salam sayang selalu. Ada Bunda Christine Natali juga yang ada lewat tadi.
0: Iya.
2: Selamat malam, terima kasih salamnya, salam kasih diberkati. Ada Ma Indi Kayu Tiga. Ada Pak Cecen, Bung Cecen di tengah-tengah juga. Selamat malam, ada Bung Stevie di Headbus. Selamat malam, ada Bunda Poppy di Skip. Selamat malam, ada Nona Fina di Kebun Jeruk. Ada siapa lagi ya?
0: Main
2: sudah, Bunda Poppy sudah. Oh, Mbak Wijati, ada Mbak yang di Wonosobo?
0: Mbak Wika di Wonosobo.
2: Mbak Wika di Wonosobo, selamat malam. Ini salam balik. Terima kasih diberkati. Ada, oh ada Kak Dede. Mm-hmm. Kak Dede di Negeri Lama. Selamat malam. Apa kabar? Salam sehat. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bung Fabio sudah. Bung Dewa sudah. Bung Stevi sudah. Siapa lagi ya? Semua-semua aja Kang. Lupa lagi. Amnesia juga saya.
0: Oke.
2: Untuk semua Jo yang sementara monitor dan mendengarkan Mata Warna Perempat Ambon di mana saja berada. Mm. Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Siap.
2: Untuk Kakak Rain yang baik hati, murah senyum. Jangan lupa ingatan lagi ya.
0: Iya, siap. You
2: remember
0: siap.
2: Me ya.
0: Mantap, mantap, mantap.
2: Oke deh, terima kasih. Selamat malam Mata Warna.
0: Danke.
2: Dadah.
0: Oke, okay, Bunda Ellen yang suka gabung yang katong di belakang Bunda Ellen, siapa yang mau gabung? Line telepon 3115444 masih tetap kita buka, silakan. Mata Warna Perempat, selamat malam.
3: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Deng, siapa di mana nih?
3: Bu Yan di Wai.
0: Ini supaya lamar baik tadi gak untuk pun suara.
3: Biasa jaga masuk
0: tapi masuk tapi di siapa yang dinas? Kan bukan di beta.
3: Iya. Ah.
0: Bu Yan nih, kabar bagaimana?
3: Biasa saja Bu.
0: Lalu
3: sama di Bu saja.
0: Oke, lalu si Fira dengan Bu siapa?
3: Bu Ewin.
0: Ewin di Wai gimana kabar?
3: Aman-aman saja biasa.
0: Iya.
3: Bu.
0: Barang dong tiga itu pun suara beta susah pernah dengar lagi. Paling lama.
3: Iya kak.
0: Beta kira dong saya mau masuk gabung nih katong lah yuk.
3: mau masuk saja hubungi lama lagi.
0: Oh begitu kak. Kabar biasa tuh.
3: Biasa saja Bu.
0: Oke, lalu ada bikin apa nih?
3: Ada telepon Bu.
0: Siap. Sendiri kan ada siapa di situ?
3: Ada nih mertua.
0: Oke, salam para orang tua di situ juga.
3: Ya.
0: Oke, malam ini mau request siapa nih?
3: Caken Siposepo ada.
0: Oh, Caken tadi Abang Deden sudah request.
3: Oh, ya sudah. Lagu Manado juga.
0: Lagu Manado lagu apa?
3: Satu kadera ketemu tiga satu kadera tiga orang
0: nanti kita putar akang
3: ya
0: yeah. Silakan mau salam persapa nih
3: pertama-tama buat Bu yang menyiar juga terus buat Ibu yang tadi berlewat nih
0: iya Bunda Ellen.
3: Ya, Bunda Ellen, selamat malam, salam kenal. Juga buat Bunda Deden.
0: Mm-hmm.
3: Ingat, selamat malam. Juga buat Bung Fabio. Selamat malam. Juga buat Bung Igo yang ada di Masohi. Genias mm-hmm. Yang ada di rumah tiga. Juga buat orang samping yang ada nih
0: kata iya.
3: Terus lagi buat Mr. Gatot di Puncak Kuning.
0: Oke okay.
3: Selamat malam. Juga buat Bunda Marni yang ada di Pasto. Selamat malam. Juga buat semua fans Pro 4 di mana saja berada.
0: Oke, siapa tuh?
3: Semua sudah. Kakak.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Heeh.
3: Terima kasih.
0: Itu saja.
3: Ya.
0: Oke, kalau gitu rangke banyak lagi Bu Ewine, ya. Bu Yane.
3: Ya.
0: Dadah. Oke, Pak Saudara, tiga penelpon di sesi ke 3 sudah beta terima, lalu 3 requestan Donji akan beta putar Pak Batam Bas Saudara. Sekaligus 3 requestan berikut ini akan menutup jumpa ketong di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Bas Saudara semua merasa terhibur. Lalu Bas Saudara jangan kemana-mana, setelah ini masih ada sesi selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Bas Saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara, katong ada di penghujung acara atau di CCR malam hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, Pak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

basudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katong pun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat bersiang sama saudara Gandong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan batamang basudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, di hari ini, tepatnya di hari Sabtu 26 September tahun 2026 mulai FM 90,1 MHz. Basudara Gandong semua, selamat mengikuti upacara dan terimalah katumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya di pagi hari ini? Kembali Beta Hinci ada lagi teman ibu saudara, dan sudah menit yang kedua dari pukul 5 pagi. Pastinya saudara di rumah sana, apalagi yang di hari ini libur, tindis terus. Iya, ya enak ya waktunya tidur. Tapi kalau saudara punya planning, ya mungkin di hari ini, pagi hari ini, olahraga pagi ataupun yang lainnya, silakan saja ya saudara, karena tidak menghambat aktivitas saudara untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kalau mau tindis taruh, silakan saudara, aman kok. Karena memang kalau bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtunya pasti tindis. Tindis tidur maksudnya. Oke, menemani bapak saudara ada rangkaian lagu-lagu Kristen akan kita kasih di program kita Kanjoli ya. Di Kanjoli pagi hari ini menemani bapak saudara, nanti jauh ingatkan aja untuk bapak saudara, kita akan ada dengan bapak saudara di program kita, yaitu Kanjoli pagi, nanti akan hadir teman ibu saudara.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Rompat FM bersaudara semua dan bersaudara. Kali ini Kak Joli Pagi akan hadir menemani bersaudara di menit yang ke-15 ini. Dan Kak Joli Pagi kali ini dengan tema yaitu hidup karena anugerah Tuhan. Dan sebagai pembawa acaranya ada Francesca Usmani STH. Dan untuk menemani bersaudara di saat ini, kita akan kasih selamat mendengarkan.

Shalom saudara, akan jumpa lagi dalam acara Kanjuli Pagi bersama Beta Francesca Usmani dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bagaimana keadaan basudara semua? Semoga basudara dalam keadaan penuh dengan sukacita. Basudara, kato akan dengar Tuhan pung ajaran, tapi sebelumnya katong berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, katong bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini katong minta Tuhan pimpin katong dalam merenungkan Tuhan pu ajaran. Katong terbatas memahami Tuhan pu ajaran, tapi dengan penuh kerendahan hati katong minta Tuhan pimpin katong bukan sebagai pendengar, tapi Tuhan pimpin katong sebagai pelaku firman. Dan kebanya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus katong berdoa. Amin. Basudara semua, firman Tuhan terdapat dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Akan pembunyi begini. Tagal anak laki-laki yang paling tua ada di dusun. Waktu dia pulang dan sudah dekat rumah, dia dengar bunyi orang meniup suling dan rame-rame menari. Sambunyi-sambunyi dia panggil satu katong punya hamba. Lantas tanya par dia, bilang, ada apa ini rame-rame sendiri? Lalu hamba itu sahut dan bilang, oh maju sini, ini sio. Dompu ade laki-laki su pulang dan bapa su potong anak sapi gamu, tagal bapa sudah pa kumpul dan dia dem badan segar-segar. Maralah itu anak tua, dia sandiri se mau maso. Lantas bapa sandiri keluar parbuju dia. Tapi dia sahut bapa bilang begini, sio bapa, beta subanya taong bikin bae par bapa, semparna beta langgar bapa punya mau, tapi bapa semparna kasih beta walau satu kambing kecil par beta bikin suka dengan beta pun kawan-kawan. Tapi waktu ini anak kecil yang kasih abis bapa pun harta par bini-bini jahat tu supula bapa langsung potong sapi gamu par dia. Sapa bilang par dia, sio ana seni selalu dapat deng beta. Apa yang beta punya, ini semua se punya. Tapi katong mesti suka dan gembira. Tagal sepung ade ni sumati dong dapat dia hidup lalu pulang. Dia su hilang tapi sekarang su dapat kumpul kembali. Demikianlah bagian firman Tuhan yang katong baca.

Basudara Samuel, judul renungan di pagi ini, hidup karena anugerah Tuhan. Basudara Samuel yang Tuhan

yang hilang ini pasti anak bongso. Anak bongso ni minta warisan dan pergi keluar dari rumah dan kasih habis uang. Anak bongso hilang, mar waktu itu di tengah-tengah dia susah, dia ingat dia bapak pun sayang lalu dia pulang. Bapaknya bilang anak yang hilang sudah pulang kembali ke rumah. Jadi katong berpikir bahwa yang hilang ini anak bongso. Lalu bagaimana deh anak laki-laki yang paling tua, yang sama-sama dengan bapak? Basudara semua, dia juga termasuk dengan anak yang hilang. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, anak laki-laki yang paling tua, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia lihat bapak bikin pesta. Karena anak laki-laki bongso su pulang. Anak laki-laki yang tua dengar hal itu, dia marah. Saudara bisa lihat di ayat 28. Dia marah karena bapak bikin pesta per anak bongso. Dia tidak senang adiknya datang kembali. Dia seng senang bapak bikin pesta. Kemarahan itu dia kasih tunjuk dan seng mau masuk rumah. Seng mau ikut pesta. Seng mau sama-sama senang bersama papa dan adik bongso. Papa keluar kemudian berbicara dengan dia. Tapi dia jawab, bapak demikian. Sio bapak, beta su kerja setiap tahun dan bapak, beta bikin baik per bapak. Seng pernah beta langgar bapak punya mau. Tapi bapak seng pernah kasih beta walau satu kambing kecil. Par beta bikin suka dan beta pun kawan-kawan. Tapi waktu ini anak kecil yang habis bapak punya harta par bini-bini, dia pulang langsung bapak potong sapi gamu par dia. Anak laki-laki tua ini dia kasih salah dia bapak. Karena bagi dia bapak pilih kasih. Semestinya bapak tuh sayang dia saja. Karena dia paling baik. Dia taat. Setiap hari dia kerja par bapak. Jang sayang bapak anak bongso. Karena dia kasih habis bapak pun harta. Dia bikin jahat di luar dengan bini-bini yang ada. Orang pun bini-bini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya anak laki-laki tua nih tahu dia pun ada dalam keberadaan tuh. Kenapa dia sempi cari? Padahal dia saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika saudara laki-laki marah, bapak jawab dia. Bapak bilang, dia ni setiap hari dan bapak, apa yang bapak punya, itu dia punya. Dengan kata lain, anak laki-laki sulung ni harus senang dia dan dia bapak. Dia harus senang apa yang bapak punya, itu dia punya. Jadi dia mau takut apa lain. Saudara yang terkasih, yang hilang sesungguhnya adalah anak yang sulung. Dia berada di bapak pung rumah, melayani, tapi seng pernah merasakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dari cerita tentang anak yang hilang ini, apa yang katong pelajari? Pertama, saudara, Tuhan punya anugerah per setiap orang dan anugerah Tuhan tidak pernah terbatas. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, Pak Saudara, dari Efesus 2 ayat 8-9 ini mengatakan, Tuhan punya anugerah ada untuk setiap orang.
Jadi jang merasa diri ini taat, jang merasa diri ini hebat, jang merasa diri bahwa beta paling suci, paling layak dapat anugerah Tuhan. Seng ada katong pun kebaikan sadiki lai supaya dapat Tuhan pun anugerah. Katong hidup karena Tuhan pun anugerah. Katong seng bisa dapat Tuhan pun anugerah, seng bisa sama sekali.

dia pikir dia rajin ibadah, rajin bikin baik, tinggal dalam rumah dari Bapa, baru dapat anugerah. Lalu dia pikir anak laki-laki bongso nih sing akan dapat anugerah Tuhan. Karena dia salah paling besar, dia pun salah paling banyak. Tetapi dia pulang. Anak bongso pulang dan dia tahu bahwa Bapa pasti kasih anugerah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anugerah itu bukan karena katong bikin baik, tapi anugerah itu dari Tuhan. Bukan karena katong lalu dia berkati katong, tapi dia adalah Tuhan yang penuh anugerah. Semua orang dapat anugerah. Tapi kembali perkatong, jam hidup lalu membandingkan katong pun anugerah dan orang pun anugerah. Jangan sampai katong lupa diri untuk kembali katong pun Bapa, karena antua pun anugerah sempana terbatas dalam hidup katong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan punya anugerah menerima semua orang yang mau datang kepada antua. Ketika anak bongso pulang, Bapa terima. Lalu Bapa bikin pesta besar partia. Itulah Allah akan mencari orang yang berdosa. Allah tetap membuka tangan kepada orang berdosa yang mau datang kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapa menerima anak bongso yang datang kepadanya. Tetapi anak laki-laki sulung seng sana. Dia seng mau masuk pesta. Dia seng sanang kalau dia ade pulang kembali. Saudara yang terkasih, cara katong menghargai sesama adalah tertawa dengan mereka yang tertawa, menangis dengan mereka yang menangis, bukan menangis karena dong bahagia, tertawa karena dong menangis. Katong sebagai orang percaya harus dapat menghargai sesama, harus dapat menerima orang lain, bahkan katong pun saudara sendiri, walaupun dia sudah salah, walaupun katong tahu bahwa dia sudah pernah bikin kesalahan ini, walaupun mangkali dia sudah tanda merah, tapi katong harus menghargai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan punya anugerah menerima semua orang yang mau datang para antua. Kenapa? Katong sebagai orang harus memilih-milih orang yang datang para katong. Kenapa katong saya mau terima orang yang mau berdamai dengan diri, yang susalat tapi su berdamai dengan Tuhan, su datang minta ampun para Tuhan. Kenapa kata saya mau terima? Semua orang bisa berubah. Dan katong juga bisa berubah. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara yang terkasih, jangan terlalu bikin diri makan puji atas hidup. Saudara, cerita anak yang hilang ini sebelumnya bercerita tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Sama-sama hilang dan sama-sama dicari. Tetapi anak yang hilang sing dicari. Karena bagian ini ditujukan kepada ahli-ahli Torah. Dong pun tugas untuk mencari yang hilang, tapi dong sing cari yang hilang. Yang hilang sudah ketemu, tapi dong sing mau terima. Dong terlalu bikin diri. Saudara, mengapa demikian? Dong merasa bahwa dong paling suci. Orang yang merasa diri suci sing akan berteman dengan orang yang berdosa. Orang yang merasa diri suci pasti dia merendahkan orang
yang sengsama dan dia. Makanya dalam hidup ini

melayani, yang sampai katong nih yang taat pada Tuhan nih, sampai katong bikin katong diri bahwa katong nih suci. Jangan sampai katong bikin diri sampai lihat orang berdosa, lalu katong diam. Katong saya menerima dia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, katong semua orang ini punya dosa dan katong membutuhkan Tuhan. Katong harus sadar bahwa dalam hidup ini katong sem bisa bikin katong pun diri. Jangan terlalu bikin diri bahwa katong ni suci, tetapi katong membutuhkan Tuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan katong hidup sekarang ini butuhkan Tuhan. Katong bikin baik dalam katong pun hidup itu sebagai ucapan syukur karena apa yang Tuhan buat dalam katong pun hidup. Jangan terlalu bikin diri supaya katong hormati. Tapi mari katong bikin diri supaya katong terus hormati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dangke banyak untuk anugerah Tuhan yang sempurna terbatas dalam katong pun hidup. Tolong katong untuk menghargai Tuhan pun anugerah. Pimpin katong dalam katong pun hari-hari. Jangan kasih biar katong makan puji dengan apa yang katong dapat. Tapi biarlah katong memuji Tuhan terus dalam katong pun hidup. Katong berdoa par provinsi Maluku maupun pemerintah kota Ambon. Tuhan pimpin dong dalam menjalankan dong pun tugas. Bangsa dan negara ini katong taruh di Tuhan pun tangan. Katong mau melanjutkan aktivitas ini, katong minta Tuhan yang pimpin katong. Yang sakit, katong minta Tuhan sembuhkan. Yang mencari pekerjaan, katong minta Tuhan buka jalan bagi dong. Yang penuh dengan beban berat, Tuhan pimpin dong. Supaya katong semua dapat anugerah dan sukacita dari Tuhan. Dan kebanya Tuhan Yesus, katong berdoa dan katong meminta anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup katong. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Perompat FM Mbak Sudera, demikian tadi Kanjeli Pagi yang kita kasih teman di Mbak Sudera, dan sudah meniti yang ke-50 dari pukul 5 pagi. Ada Donji Donji Rohani yang terima kasih sampai nanti ketemu Anda di jam 6 waktu Indonesia Timur. Doa dari Dodi Latuhari-hari.

Basudara, ada masa dalam hidup Ketong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Ketong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Ketong bahwa saat Ketong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Ketong alami.

104 FM, saudara semua. Saya cukupkan lagu-lagu ke Kristen Protestan menemani saudara saat ini. Terima kasih. Dan tepat pukul 6 waktu

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bus Udara Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB Maluku diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan belum turunnya hujan secara merata hingga hari Jumat kemarin. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan semak lebulkan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Suhu yang relatif tinggi disertai dengan angin kencang ini juga berpotensi membuat api lebih cepat merembat, terutama apabila pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Salah satu warga, Mesitani Wele, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah SBB yang masih memiliki kawasan hutan adat dengan vegetasi cukup lebih. Menurutnya, pembakaran kebun tanpa pengawasan dan meningkatkan risiko kebakaran.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

saudara, atau Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak Saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Pro 4 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar untuk semuanya di pagi hari ini ya? Oke, dan saudara, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 49 penumpang kapal motor KM Hendra Jaya yang mengalami mati mesin di perairan Lao ya, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Seluruh penumpang dipastikan tiba di Pelabuhan Dobro dalam kondisi selamat pada hari Jumat kemarin. Dan saudara, ini kata Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafa. Ini dia, menurutnya KM Hendra Jaya mengalami ini melaju ya dari Kampung Apara menuju dengan ke kota Dobo, mengalami kegagalan mesin sejak Kamis dini hari dari sekitar pukul 3 siang dan sempat terombang-ambing di lautan. Merespon dari laporan tersebut, tim SAR gabungan lah yang terdiri dari 5 personil Kepulauan Aru dan 6 orang warga setempat langsung bergerak ke lokasi kejadian. Itu pada pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur menggunakan 3 unit Lombok. Dan ke sekitar pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, evakuasi menemukan keberadaan kapal Hendra Jaya ini beserta seluruh penumpang di sekitar perairan Lau-Lau. Dan proses evakuasi berjalan lancar berkat kondisi cuaca yang ramah, ditandai dengan gelombang laut reda 0,5 ya hingga 1,25 meter. Seluruh koron termasuk kaptennya berhasil dibawa tiba di Pelabuhan Dobo pada pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk saudara yang pagi hari ini punya punya semangat ya untuk beraktivitas di pagi hari ini, yang beraktivitas selamat beraktivitas, atau yang sementara ini juga olahraga pagi. Wow, asik ya sambil dengar kita di FM 90,1 MHz.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Perumpat FM, saudara, itu Gandung yang kita kasih teman ibu saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan mbak saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai pasang QR ya, kode kanal pengaduan resmi sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, dan juga saudara sistem imigrasi dan pemasyarakatan Kamis 24 September 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan aparatur sipil negara mengakses kanal pengaduan. Dan QR code tersebut membuat informasi mengenai fungsi kedua kanal dan digunakan untuk menyampaikan ya pengaduan pelayanan publik, aspirasi serta permintaan informasi. Sementara itu juga WBS Impas ya menjadi kanal laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etika dan perilaku penyimpangan pengelolaan keuangan dan juga barang milik negara serta dugaan tindak pidana lainnya. Kepala Lapas Wahai Sis Victor Noya ini menyampaikan bahwa pemasangan QR code ini tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi pelayanan publik yang mudah diakses. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih terus ya mbak saudara, masih banyak ya informasi dan lagu-lagu yang kita kasih terus di saat ini.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bersaudara di klinik utama Laemena BKPN Maluku, tuberkulosis atau TBC dan asma menjadi sejumlah penyakit paru yang cukup sering ditemukan pada pasien anak. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis anak BKPM Maluku, Dr. Nia Made Indriyawati, SPA, yang sedang berbicara. Saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif dengan topik jaga paru, jaga kehidupan, kenal risiko dan cegah penyakit paru sejak dini dalam rangka Hari Paru Dunia yang diperingati setiap tanggal 25 September 2026. Dwi Jayanti ini mengatakan kasus gangguan paru pada anak yang ditangani cukup beragam. Selain TBC dan asma, terdapat pula kasus yang masih mengeluarkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Ia menjelaskan gangguan pernapasan pada anak umumnya diawali dengan gejala seperti batuk dan pilek. Namun orang tua perlu waspadai apabila keluhan tersebut terjadi berulang dan disertai demam hingga sesak nafas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Rumpat FM, saudara semua asik ya. Laki-laki biar badaki-badaki, putus cinta banyak yang antri.
1: Itu betul.
0: Oke, itu cuma lagu ya, Pak Saudara, jangan di ikuti lebih tepatnya. Waduh. Oke. Dan Pak Saudara, perjalanan kita masih panjang ya, betul dengan Pak Saudara. Apa kabar di sana? Kayaknya nanti mau putar lagu yang atau mungkin atau magoyan terus mau kasing. Pasti maulah. Oke. Okay. Dan Pak Saudara, kalau tadi laki-laki itu lagu kalau bisa ketemu poco-poco rame-rame. Oh, tapi beta di sini goyang, di sana goyang lain. Nah, kali ini ada Veronica yang mau kasih untuk Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz ya, Pak Saudara. Dan ada informasi juga yang kita mau bagi nih. Nah, ini terkait dengan kalau tadi menyangkut TBC, ini aktivitas pemuda Maluku ya di Jakarta, bahasa blok Masela dan juga peluang kerja. Keren. Oke, pemerintah Provinsi Maluku ini mendorong pengembangan blok Masela, memberikan dampak ya langsung terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha masyarakat di daerah. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Blok Masela sebagai motor pertumbuhan, memperkuat ketahanan energi Indonesia dan mempercepat kesejahteraan Maluku. Dan ini di Jakarta itu pada tanggal 23 kemarin ya. Oke, dan Pak Saudara, mewakil Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa, Kepala Badan Penghubungan Provinsi Maluku di Jakarta sana, Saiful Indrapata, ini menyampaikan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan Provinsi Maluku ini mendorong pelatihan, sertifikasi dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja yang Maluku memiliki kesempatan ya mengambil bagian dalam pengembangan blok Masela nanti. Dan selain tenaga kerja, juga pemerintah daerah juga menyoroti peran UMKM, terus ada juga koperasi dan badan usaha daerah dalam rantaian pasokan industri. Dan keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai ini perlu ya didukung melalui meningkatnya kapasitas, akses pembiayaan, ada kemitraan juga, dan keterbukaan informasi pengaduan. Dan bersaudara, kata Gubernur Maluku ya, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Saiful ini, Maluku tidak boleh hanya menjadi tempat sumber daya alam yang diambil. Maluku harus menjadi bagian penting dalam proses penciptaan nilai tambah. Dan diskusi publik tersebut sudahlah digelar oleh Forum Komunikasi Aksi Aktif Maluku Jakarta ya, dan dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, instansi pers juga, serta generasi muda Maluku. Dan Provinsi Maluku juga menyatakan pengembangan Blok Masela perlu dikawal bersama agar manfaat investasi dan kegiatan industri ini dapat dirasakan masyarakat di daerah juga. Oke, informasi itu saya ambil ya langsung dari laman rri.co.id. Kayaknya ketemu goyang dulu nih buat saudara pagi-pagi hari ini. Oke. This is the remix!

0: Aduh, pantas bagus. Pasal jua putih balsih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
1: Nonae, Nona, mari angka rumpuni buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggulai sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon akan memperluas program pentas atau penyuluhan tertib anak sekolah ke jenjang SMA, khususnya sekolah yang berada di wilayah rawan perkelahian antar pelajar. Kepala Satpol PP Kota Ambon, Silver M. Leatemia mengatakan, meski kewenangan pembinaan SMA berada di pemerintah Provinsi Maluku, Satpol PP Kota Ambon tetap perlu terlibat karena dampak dari perilaku pelajar turut berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Ambon. Menurutnya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Maluku dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sebelum program tersebut diterapkan di sekolah-sekolah SMA. Ia menjelaskan Satpol PP Kota Ambon juga telah meningkatkan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi perkelahian antar pelajar. Memang mereka sudah tempatkan beberapa tempat-tempat di titik sekolah, lokasi-lokasi seperti SMA 1, 2, SMA Kristen, itu sudah ada patroli. Silver juga menambahkan perluasan program pentas ke tingkat SMA diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelajar agar tidak terlibat dalam aksi tawuran maupun gangguan keterlibatan lainnya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.